0: soal kondruen mereka ada yang jangan ngulung kaya woy woy orang ada kau kurut pun dari omar lah cicit nah mereka perwala.
1: Hola, my name is Devorah and I